Ariga uwanganak tuk uwa asin nalak tutin kungmik. Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.